juga tidak sopan harus paling yang diusir padam. Say 1 3 down for 70 Japanese.